0: derajat Celcius, humiditas udara 93%, peringatan waspada tentang hujan kuning sedang berlaku, dan juga ada peringatan hujan badai yang akan berlaku sampai jam 9.30. Dan hari ini berawan dan juga ada hujan dan berangin, dan hujan juga akan hujan deras, dan paling tinggi mencapai 28 derajat, dan juga di daerah yang tinggi akan berangin kencang. Dan besok awalnya juga akan ada hujan deras dan juga akan ada hujan badai, dan 1-2 hari ke depan juga akan hujan. Di penghujung minggu baru akan berangsur-angsur menjadi panas.
1: 所以呢，今日如果准备要出门嘅你呢，就记住带翻把遮啦。咁另外仲有啲 announcement， 麻烦 Kashita。
0: Nah, pemerintah sudah menjalankan skema pendidikan untuk taman kanak-kanak TK mulai tahun sekolah 2017-2018. Semua TK yang ikut skema ini hanya bisa menerima anak-anak yang memegang dokumen pendaftaran yang valid, yang sah, yakni yang namanya sertifikat pendaftaran untuk admisi TK atau registration certificate RC atau surat admisi TK atau yang dinamanya Admission Pass, AP. Kalau orang tua ingin mendaftarkan anaknya di TK yang termasuk dalam skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, orang tua diharuskan untuk memohon ke Biro Pendidikan untuk elektronik, ya, untuk sertifikat pendaftaran elektronik, jadi RC elektronik dan AP elektronik untuk anak-anak mulai dari September sampai November 2026. Orang tua berhak mendaftar, orang tuanya itu berhak untuk memohon buat sertifikat pendaftaran ini kalau anak-anaknya adalah penduduk Hong Kong yang lahir sebelum 31 Desember 2024 dan akan masuk K1, yakni TK1 pada tahun ajaran 2027-2028. Dan pemohon boleh minta online juga lewat aplikasi HP IM Smart atau di situs webnya Biro Pendidikan. Dan surat-surat yang dicetak atau formulir aplikasinya dan cara untuk menulis atau mengisi aplikasi juga bisa di-download di websitenya Biro Pendidikan, dan juga bisa diambil langsung di kantor distrik dari Home Affairs Department. Untuk pertanyaan boleh telepon ke bagian tim 2 dari administrasi TK dari Biro Pendidikan waktu jam kerja di nomor telepon 3540-6808 atau 3540-6811.
1: 啱啱提到咧，就系2027年至2028年嘅学年嘅幼稚园小班 K1 嘅入学嘅安排啊。咁如果想了解更多或者有疑问嘅话咧，可以喺办公时间咧打呢一个电话，就系35406808或者系35406811噶。
0: Pusat untuk Perlindungan Kesehatan atau Center for Health Protection mengingatkan masyarakat untuk bisa hati-hati dan melihat juga tentang perubahan cuaca terkini dan juga mengambil langkah-langkah terhadap sakit-sakit yang ada hubungannya dengan panas, termasuk kelelahan akibat panas ataupun sengatan panas atau pingsan karena panas waktu cuaca sangat panas. Untuk amannya, minum air teratur dan hindari kafein dan juga alkohol. Pakai bajunya juga pakai warna yang terang dan juga jangan yang ketat. Dan berada dalam ruangan yang ventilasinya bagus dan juga yang ada AC-nya. Jadi hindari olahraga berat atau aktivitas di luar yang berkepanjangan, dan aktivitas di luar outdoor itu diatur untuk pagi-pagi atau sore-sore saja. Pekerja yang kerja di luar harus istirahat secara teratur dan juga rehatnya itu di tempat yang ada tutupannya yang tidak langsung di daerah bermatahari. dan anak kecil, bayi, dan lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronik yang lebih rentan harus menjaga diri lebih lagi. Dan jangan tinggalkan anak-anak tanpa dijaga di tempat yang tertutup, contohnya di dalam mobil. Ketika indeks UV atau ultravioletnya itu tinggi, hindari langsung kena exposure matahari ke kulit kita dan mata. Dan juga pakai cara-cara untuk melindungi diri, termasuk tabir surya dengan SPF 30 atau lebih tinggi lagi. Pakai kacamata yang punya cara untuk ngeblok UV dan juga berada di daerah yang juga ada tutupannya. Dan kalau merasa tidak enak badan, contohnya pusing-pusing, sakit kepala, ingin muntah, atau merasa sudah bingung, istirahat dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan harus tetap waspada, dan juga jangan sampai terlalu panas, jadi agak-agak adem, dan lindungi diri di cuaca panas. Boleh ke website chp.gov.hk untuk informasi tambahan.
1: 刚刚提到就有关于预防中暑的一些健康的贴士，如果想了解更多的话，可以上网站chp.gov.hk。